0: Zet en ze op je raad.
1: Dit is KR1.
2: Tojek R. Jedna.
3: Mureke bir. Muke re birova.
1: Is KRI. Ini adalah KR1. Itu KR1.
2: Destarko R.
1: Esto es KR1.
2: Tojek tečka R. Tečka jedna.
1: Destarko R. Is she K. This is K.